Omunya mburu nkomni wani mom. Na omunya saframandi wani mom. Woman sasie ntwa. Ewo Yesu di mom. Tokobiera satu wona naso. Na woni motion na bedi.